0: nagajaw la kaya pa yung June 30 ngot ilo ko tayo nakayong lapaso sa miyo takke ulung ah takwa tayo da sakit siyo api yung katak tuwi ni wakti kaya minik amalaw tama kwakit gak tuwi batuwi kaw may napatut kayo si gak tuwa api yung katak na tuwi tu sakit tu sakit tau lirai katay lakan wik talam nga ta maana tau tayo kanga kakak tana inuwi katut jakatigay kayang inik da na tau tu sakit siya lang ayo api iba may kutung wat siya wait
1: nakong may rose
0: ay mang isa makain na katama niya nga weird alam na yaka nga tapos kanaya na ako si Malute apasok to ano yung apasok tiyo hata yuyumi pagtaman na tao kanaya kaman lay lakabi utay kanakakita na inoy kato niya katigigay rinning tusakat sa kapal lay gatsi o tusakit sige ako mayuapi uwisi
1: taban kikik tane kone kamagijab la kama tu sa ma tu tu tu ma kan tu sa ma tu sa tu sa hatat nermon ta kota le ma june me pival le ande ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ge ukara laki mo mo
0: kaping at siwila kulong tayo ma akaw tapapangilang ikuwa kaya ngayon kano nilirot tiyo galwa si maya kaktil lugaw da kuwa ukara sa kiyon na ako bigin
1: talimaw lang ang mata talimaw yun ukara sa kiyon malawang wartak ka kikirtanik ko kati mayingit kayo si titsi si mamata ang si madlutit kina yunit sanak bay si Marlotte sa doktor ko tinayak tunun inun kikikta ng miyo nun kati mani khalaw tidlugit june pigyang ngam na kayang ni tamani khalaw ni si bulong mitan na kinaw yat sanak bataw si mayupay rivin nun tura ngayon kikikta ni kut ang ilaw si mamata 10 million dollar ni kinaw yan ni sanak bay si mani ngam na aktutik ikayo ko tiyo na aktunun indutan upay rivin nun sanayaw na aktunun se vuler te hartete kakiva katutje hatige ngine pai reve atige ngit ne sana ya vole ne riyangi nunale ne kuninga sane raya et perdu mitse matale kangerte wapik tama koke na we sane portel se man riyangi kakiva kunne bebe hatte tiva mata angil lege hatte tiga malete na mesero ge hatte tiga malete pai reve ne ma ne keng se kengul man mota kitte ko pan nakto me tay yaw si mayok kato chakate ge tete ka ke bakut khikerta ne kullo atu ina tete kan ne ramal lati pa revin ne pe tirauti ne iqna ya tsanin lo saqi uta go yaqtune iqna ya ndar mo pe de matta ne me amlo ki ina yo le go sar ndar mo pe balle go te watte te ve khatte ta gundartutik man mo tikitte go sana battaw si majwe pinner ne khar si mal la tikit na ne 25 million dollar ne ba revi sana ya u tema riyangin no ka ke bakku se bu lutte ya u lutte ta na maliga atwa sana ya u si ma ya ngela pa revi le ne mo pe val le a new york sana ya u ne riyangin ine khar tit se man ne 44 ne so sinot init kam ila pay revin no 44 no 32 multi so sinot ila pay revin morun na hatta yartu kiulin 3 amalo 6 akunninga ne kiulin amalo to yulo lutti perait tama ko ikna ya tano pevi khat titinu yuk ikna ya tinot pilim masam ni amal aw la taw ni rivat tangi pa rivin katu tu khati gingin atu inda utu tibi vammata sana ya wadli ati lugi pa rivin tako takut pa rivin utu kwa ngayut amal aw ilin nair namut ikkana ya tanut nuna vutila tu sakbikut khikik na nikullu nalaw na yagi sa mamata sivul nakpami ilin nair namut pilim masam namullu pilir yang uhatta nair tuit atu inda kula lang ata nutami kahoy sak ng mo pili masak ng mo lo kinaya tanong sakit ako lahat ko mitimatalim me nereuge ya lone pe ya rta ola reangane July 2026 takira la tatinne nalone resemalla tenu na vosela tu sabetu akot pandata semajue tesemale resemaye mitse matale me pege ala reangane ki atsa September 2026 me it in Tau hutit cait, taman enam minit ikut tuan ramon ikut naik tinap. Ini nero hutit personal support worker program. Tusaya nama tu kiliru ramon agak mata usah mudi nernek amalo ameler ramon. Sana ramon luak agak mata usah ramon. Sebulat terak titik ini nengkau isam ramon pilih masam ramon lu ini gin ia naik tuk. Sakitaw sa hungong gunangan inunun nalang na resema yunun kinaw yat piyaw batoy kanataw gawa makunginig nuluya lagalik yikunig inuit at toktaw na kayangin nun ikayutit sa mani wangiruti kaya nuwakot amulo nunabutungabikunun sangulik lunga teko nga nunabumi itang nisal na kanak Nunavut Inuit Heritage Center, $5 million ki na ya sanir matau simayot, $10 million ki katanik kuni ngartutik ta kole Inuit Heritage Trust kut, sivudut tigi ya sima matat utakit na suwartit lagi 200,000 in nimbagatuni inunus namminere ya ujuit ilagi ya ulutik tanisait. Senang wajib untuk tahu nasib waktu ini nampun mohon, namun nakkan ayang win nak tahu ni, atuk tugu takut nak lagi jauh yuk article 23 minum nampun angirotimik ambalo dalam nak tahu semalam ni temaku amik tugu jauh jauh, akitu yutin duki nauyat, ilu leotin nauyat tuit pigi janggu jauh yuk akagu laktumi. Oh ya, lek 2027, matu jangan gua ya lune 2030 lek. Ammalo, terabunga asal waktu lek nak mula angun nasib tenun dekayu tetat. Kini wujud aduin nauti tau waktu agak lima pin nasib waktu gundang kata tu cerau tikutikut. Tama kunung kata gua ngajuit asal waktu cerau tenun inunun nunabum meunun dekayu tau jaga hatun kini wujud kutikun. Sunak kita cenderung awal-awal di zaman lalu, ni berundang tiada yang cenderung kita tiada tata terisi majuk isamak saksi atau kata nyerdok ikhaya tahu negara mengatakan awal yang ni berundang hulungit atau waktu tiada cenderung kata ngutegi nunal mieta nulunin tak kuatal lima nutuk angajuit kena yat ikhaya di zaman muiya yat Gayak tu, mungkin nak sanu angin nak sanu lo asyik bawa naik tinut, tak makin lo nalar kumah hamdera yang inun. Atau nanti lima negara nampot, sana kita cemat, tak makolo nalar kumah cari yang angin nak sanu asyik bawa naik tinut. Kena tuan ini nasuwa kumajuk ikan cemat, kena ini atau agak hamigat. Malik tahu yang realin ni, kita tahu ni inu guni 16 new kiulik, orang tahu nulone, hati leh kita tahu si malon inu nahu angiru tinganek, kita tahu ni asal waktu kita tahu hatta guni inu nama nek, amalu pia ilaga jauh guna nekat, penas waktu tu cerau tu, penas waktu ni la iluk me atau semme, orang tahu juga hangim batak kagulimak. Kilo kapit daw ang mata, naman na pilogo at unay ilo kaktuit ay pagitut ilumiyataw sa mga amalo

muatun nak nukatun nak kain nak tunga ilangit teko unik ukal sekolah semajangit teh maga lakukan ni umata unno lima teh sema unik apa gelar sema manga tana ukal sekolah masyarakat aku ukal sekolah tu nak taka pemisahkan ni lagu mak unik apa gelar lagu mak ilangit kangakia tak boleh pemisahkan lagu mak

0: Ahai, Ali, pina susunga hatta lagabi, ulumi kuto ala pina susunga lagabi.
1: Aha, ulumi, kingule para siya ka.
0: Isu magila ako pina sa ako siya ulo jami, ukhabi gila ako tusugit, takko na nitsa yu chani. Isu magila ako yaka na nidlaro te halaw yung inama, nidlaro te halapi gumabunga, isu magila tinino iti gilang amigabi. May kuwunga, may kukwato wunga. Then the Prime Minister Carney, karena temanya jauh kata mana dipelajari kalau hati logo, biar cahlua kalau kongen nabi pulang kalau tuh hagin.
1: Aha.
0: Tetapi lingga jemai uha gak tunggu kisi ani tu sangat senyak ni mau lingga jemai uha gak tuh halau tuh api gomba jonga. Aku ni kalla tu tapi mepinas tiki jauh lagi. Nuk halangai suci lo. Pisang waktu lagi. Siwun ni aku lo, nalar dikong itu tu sangat senyap dia hatta si macam tu hawa jemaga ke. Allah si macam ni nuit gaya hatta si macam itu atuak niyo hulok si macam itu mana.
1: Amalo takkalik.
0: Takkalik hulok si macam lo atuak ni lo. Tapi kan pinas tio, tilu dia lagi gaki. Tu sangat senyap ni mula ingat ni aku ni kan lebih nasak si macam lagi. Tu sangat senyap ni me. Pikir ni beningan ni inu nangan ni, uha aku teh halok tu api kuma bunga, uha jalur ala si masuk itu, tu sakti sini, sunat tu ina nolinga joni, teh cuma ni ala halu na halu tu lakti na gunu nabi, tu semua hati gisung ni mata inu hati git, unga istaring utawa kami lo, tu sak nasa sung tu sunat tu ina ni. Hanita gay kisian ni hawa jimau ti siu binium mata siaga gagal ulak mak kisian tu sebalu songot tu inogud nai tu binuk nik asingin nilu sana tu ane tu sakti gagal nik inopisuk tu sakti si jitu songun ni mata cuma ni gya lauk tu binium cawat himut cikullo tu sakat sakik sotik inwe awal siu binium mata nane nikitak pesau mangat Asing itu tu sangat cair, amikar nengi mejuta cuma ni. Inu lek tua pilu, kita ko pihak tanah mengata inu urne itu vinilu nau, nalingi inu urne itu mengata. Tapi mahawi mahati kisung ni matenjui, kemutci tu sakti si kuti usu vinio masih kita halok ti nago. Pihak pelayan ini nengi ni, teman likut tua menu nabi melu, mahawi magabiali. Tu sauti nuit awal lihat luka ulah jek kau kawit kutua me 1976 ni channel ni lo
1: 1970 lelak si mabo kutua na lau tinga ilan yang itu yak tu nuit lelak si magatigo tena DGNQ lah jau balak si majui wikut Tu sangat sangat lagi kalau siapa memang tak tahu, oh baru dia tak tahu ina tilogi. Haning itu mo tu sangat itu tilogi. Tu sama hatau di hati ke hati siapa mata gue ikut. Allah bim mau tangit. Asing ini nunalin ni tu ni. Tena sana di time itu ni Steve Edwards mik ati kalau siapa yo. Wee lagi alu yakan ni, atingat open nakan Steve ngumat Edwards ngut suni lu. Dalam visal renang me, atcilio renang me pinasuga hakai nalok si mami gama ilinia tu viniut sunga. Tamaane, kutua me teko dalam visal ni atcilio riguti. Otto aku malak si mama ki, nuita titsilah ki guna kala mangata ni matu ni acinguani, dalam visakut mikawi malak si magata inum mik atau sum mik, ya ani guat dalam visak malak si mama anak kami ni, atuk kajeng kaluak sugu, la nuita titsilah kajeng kaluak dilugu. Anak kami itu tak cuniu, taikwa transmitter na kaktor yu atok tawi akasu mataulay tsigot yu tinipimik at tingwa miloni tay metu mi tay na atok suni hangat tayong aulat itsigotingani hangat tayong aguro halok si mamima hangat tasungot suni hangat talag malo sangot itsigotigitsugo transmitter 0.1 watt ngukulok si mayroon na sunguni nga. Tay tumi nga san at suni hanawalukia talavisa mo kautititsugo nuita titsigo tino nunak kuyo ikumauti nga no sungo sigiak tisugo transmit unani nga. Aswila dekwat jilia rehta tavinik talavisakut nuita kun nasilahi lauksimajui.
0: Yanigwa talavisangan?
1: Yanigwa kuno takuneaksuta nuita mangata aswila, nuita mangata, nuita yun. Kisiani nipihangitun, nipihangimata atautsiko kayaganilo, atsingwa nimattu nuita lunilo, nipihakayaganilmat. At tingwa nga siyo titsugo nipinga nila ko na sila oksimamman. Nalaw te ko siyin na si Mayo, tayo ma, tayo na. Nipi miawla titsugo na ni nga sukwe lakman. Nalaw tingwa tuwi nalagayang ni ma, tayo may lohtaw titsuno. Cassette ulong mi, cassette recorder mi. Haningo ti tatsigun na matay meito. Dahit si mga kauti titsugo, record moksugo, dahin na cassette, microphone nga niligong nasimat. Dahin ma tusaw ti, pigiyak palya sila ako sa mayo. Tamani ko, tiyami, sumo sigiyak ti hatasugo, haning ito mo, awla titsigun na ni nga makulat tiluguya. Nunak ko yu ikumauting ipitut si mauti yu tusauting ngosuni tay may lingalak tilugo akawali maunga tano tay kuatak kami ukunwi sila uksi mayuit paddy garden o pinastugi yawin na tilugo naalaw timi nipinga ni aula titsigo titsa lagimming niwag tubi niyotsuti tusauti tai ma kutsu ami pigia loksi ma jo ami se pa on ilu le hagalo akti logo nei lite gaso ak mo iko
0: na inu itaga an kasi ma jo na lauti lite holo jo ba cpc montreal mito saksa to sim ko
1: lo yu makwalo stereo ngona rakte ni tsago tini to sago tiki sio na lauti ta hasta loksi ma mata am amalo fm mi FM tsunami nitsa itse hajaloksimattangittu. Teimeittu mo FM munga pitut simagunnati lahitsuunun liukisian iloani tusaksaugunnatu mo. Teimeittu mo nalleja niilangan mga aluuni kistsikutinga naluna lauksimammiman.
0: Heini rea tusavenu ymmiasi.
1: Heini rea haloksima jo vankkasungalli teitsumani nalleja nikian nitsaajo. Teimeilohtautitsu tohaalautikkut. Uvaniona 89 minuuttia jo, 89 okoloksima jo teitsemani. Asuilla 89 FM oli loksima 89.9 okoto. Sangitu kun luo loksuni kisiä ne hae jo. Lekpallia si loksima jo inunnu. Music vallu tuinnami. Tusakne jaktu tuinna vallu ni nitsaitsi. Yang si majugut tsunami tu sakta wiali mi sumalu luatu yagata ila teit sumani li nunakku yu ikumautin ato rinna sugi teimeittu uloksi maju music station tuinna laariu tsuni nipihutitti ni tusakne jak sigutikitsu
0: ino nipingan nilli sakata hatta metsuni
1: teit sumani aula di chigo di lagimi nipimi transmitter lagimi